Tibante mola tilante buhal bato tak takas kita nak kaplak tulah marah bubula masak. Hey itu tu basis sepati terbaca na bawa tu dua nak kusor kawa penduna. Bete juga, oh katalah keseru kesesuaan.